FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Bareng Angga ya di kesempatan pagi hari ini. Masih di Spada nih teman Pro 2. Wah, cuacanya asik ya, dibilang cerah tapi enggak panas gitu loh. Pas banget buat jogging. Dan seperti yang gak bilang ya itu tadi, agak berangin gitu loh. Main layangan enak deh. Kok main layangan sih? Teman Pro 2, nih kamu tahu kan waktu, ya pastinya pernah ngerasa lah waktu kecil ketika hobi makan telur, kita tuh selalu dibilang, awas jangan banyak makan telur, nanti bisulan gitu loh teman Pro 2. Nah ini kan kayak udah jadi kayak mitos, urban legend, cie. Urban legend. Tuh. Ya gitulah pokoknya. Jadi teman Pro 2 ya, mitos ini itu memang udah turun temurun, dan ya nggak hanya kita aja tapi dari generasi di atas kita juga udah dicekokin mitos itu teman Pro 2. Itu udah kayak siapa aja rata-rata tahu lah gitu loh teman Pro. Tapi benar nggak sih banyak makan telur itu bisa bisulan? Jadi teman Pro 2, apalagi sempat dihebohkan juga gitu loh sama ketua BGN yang baru gitu kan. Jadi apa ya istilahnya tuh, dia karena dia tinggal di desa, jadi ya itu dia, apalagi mungkin di daerah ini ya yang cukup jauh dari laut, jadi susah makan ikan gitu loh teman Pro 2 ya. Nah jadi telur adalah salah satu jenis lauk yang umum di sana, dan dia makan telur terus sampai bisulan katanya. Jadi gitu teman Pro 2 katanya, dan ini jadi viral lagi gitu loh soal makan telur bisa bisulan gitu loh. Jadi ada seorang ahli gizi, Dr. Tar Sotien, yang mana menegaskan bahwa telur itu gak bikin bisulan loh. Ia juga mengingatkan agar ibu-ibu gak boleh takut untuk memberi telur pada anaknya. Jadi

kompak deh, rata-rata ahli gizi pada memberikan argumen sesuai dari jurnal ataupun penelitian mereka, yang mana mereka menegaskan bahwa konsumsi telur dalam jumlah banyak pun tidak terbukti bikin bisulan. Ya, enggak juga banyak makan telur, tapi enggak bisulan gitu. Tapi untuk orang-orang yang punya alergi mungkin, karena dulu Angga pernah juga waktu kecil Angga alergi makanan laut ya, seafood ya, teman Pro 2. Nah, itu alergi memang benar-benar kayak bisulan. Tapi alergi ya, ingat ya, ini alergi. Bukan orang banyak makan makanan tertentu, kalau dia normal ya nggak masalah. Nah gitu teman Pro 2, ingat ada kata-kata alerginya, karena nggak semua orang punya sistem pencernaan yang sama, sistem kekebalan tubuh yang sama, imunitas yang sama, dan sistem selnya, pokoknya itu beda-beda, masing-masing orang itu nggak sama teman Pro 2. Jadi dari 10 orang yang banyak makan telur, mungkin cuma satu yang alergi gitu loh. Dan ini kan nggak bisa maksudnya nggak bisa di generalisir gitu loh teman Pro 2. Jadi penting banget nih untuk membedakan reaksi alergi dan infeksi kulit, karena mekanisme dan penangannya berbeda teman Pro 2. Jadi intinya pendapat dari banyak ahli gizi bahwa banyak makan telur bikin bisulan itu mitos teman Pro 2. Ya, atau mungkin gini, dulu zaman dulu itu karena dari zaman ini ya, zaman penjajahan ya, semuanya kan serba sulit. Jadi ketika anaknya senang makan telur, dikasih mitos gitu. Kan karena biasanya gini loh, orang-orang tua zaman dulu itu ketika memberi larangan pada anaknya itu banyak apa ya, kayak mitos-mitos ataupun urban legend yang sebenarnya cuma ditakutin, dikasih tahu, dikasih ke anaknya itu cuma buat nakutin gitu teman Pro 2. Contoh misalnya nggak boleh keluar maghrib, nanti diculik gitu ya, makhluk halus lah gitu teman Pro 2. Ya mungkin ada beberapa kejadian yang kayak gitu, ada anak yang dibawa ke alam gaib atau gimana lah, enggak juga ngerti, kejadian-kejadiannya ada. Tapi itu kan di perkampungan, apalagi perkampungan yang di pelosok banget, yang di dekat hutan, yang memang kita enggak tahu ya. Itu sebenarnya kejadiannya seperti apa gitu loh. Nah, orang-orang tua dulu kayak gitu, sama juga kayak Angga baru tahu gitu loh. Salah satunya nih contoh sepele ya teman Pro 2. Ini kayak turun-temurun banget dari nenek Angga juga gitu. Kalau makan piringnya itu, selesai makan tuh piringnya jangan kering tapi dibasahin gitu loh. Jadi kalau kita makan nih udah selesai makan tuh kan piringnya kering, mungkin bekas-bekas minyak sambal atau apa gitu loh, jangan dibiarin kering, jadi dituangin air. Ntar apa ya katanya, yang gak lupa seret jodoh atau apa gitu loh, gak ingat lagi tuh waktu kecil itu. Dan ternyata makin dewasa ternyata alasan kenapa ketika kita habis makan selalu menuangkan air di dalam piring itu ya, supaya yang nyuci piringnya gak repot, gak keras gitu loh teman Pro 2. Sesimpel itu loh sebenarnya, tapi ya untuk zaman dulu ya hal-hal yang kayak gitu dilakukan oleh orang tua supaya anaknya mau nurut gitu. Sama dengan mitos bisulan juga, mungkin kala itu memang harga telur mahal, gak bisa kita, karena apalagi di era-era kakek nenek buyut kita zaman dulu ya, itu makan nasi aja susah loh teman Pro 2. Ya itu aja sih kalau menurut Angga. Jadi ya sepakat ya, banyak makan telur bisulan itu mitos.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih.
2: Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan brangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo 9FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia internet.

www.radiomaria.my.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

geng teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih, atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

0: hati.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Teman terbaik kamu.

tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker,

terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30.000 US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, Kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Sörner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, dua hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Sörner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Caca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kamu Sekarang Tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: I think it's so cute, and I think it's so sweet.

0: Todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so.
3: Kok lagu barat semua ya?
4: Dunia melulu.
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamku-rambi-yamku dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di kesempatan pagi hari ini di edisi 1 25 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Dan ada perubahan yang berbeda, balik lagi ke awal sih sebenarnya, karena biasanya dulu ini jadwal jam 9 pagi ini ada music live chat belajar Sumba ya teman Pro 2, tapi sempat bergeser ke malam karena ada music planner, dan sekarang beralih lagi music planner ke sore jam 4, dan MLC belajar Sumba kembali di jam 9 pagi setelah beberapa bulan terakhir di jam 7 malam ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kamu semuanya, karena lebih pagi, lebih awal, kita bakal temani kalian semua, bakal ngobrol-ngobrol. Dan kali ini Angga kedatangan sesosok musisi yang oke banget dari kota Jambi ya teman Pro 2. Karyanya udah banyak banget, dan dia juga bisa dibilang pengalaman performnya juga keren dan kece deh teman Pro 2. Buat teman Pro 2 pastinya yang baru aja gabung ya di kesempatan pagi hari ini, terutama untuk teman-teman di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, terus juga ada 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, tentunya juga 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Santonas pada pagi hari ini teman Pro 2, dan kita masih menunggu join di Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Music Live Chat Belajar Sumba ya, teman Pro 2. Dan saat ini kita udah bareng sama Santonash. Halo.
2: Halo.
1: Oke, gimana kabarnya, sehat nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan ini teman Pro 2, kita live di juga di streaming RRI Jambinet nih teman Pro 2. Kalian juga bisa langsung lihat wajah kita berdua ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya buat teman-teman yang baru aja ngepasi frekuensinya nih di kesempatan pagi hari ini untuk di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Oke, Santo, nah ini ceritanya baru pulang ya kayaknya ya.
2: Ya, baru pulang.
1: Oke, habis sibuk apa nih? Kayaknya Angga ngelihat story-nya tuh kayak berangkat kemana gitu. Bisa bagi cerita nggak di sini?
2: Oh iya. Iya, kemarin di tanggal 18 kemarin aku diundang main di apa? Sundrenalin Jakarta. Main sana sini Jakarta.
1: Collab ya kayaknya ya?
2: Itu sih. Gimana bang?
1: Collab ya ceritanya, kolaborasi.
2: Oh iya, waktu di sana itu collab sama artis musisi yang udah established lah. Kebetulan kemarin musisi dari sana itu Soul Vibe. Jadi ya collab lah, manggung bareng di sana.
1: Manggung bareng ya. Itu kamu ngebawai berapa ya, maksudnya itu collab apakah hanya beberapa 1-2 lagu atau kamu juga punya kayak dikasih set untuk nyanyi sendiri tanpa mereka?
2: Oh ya, waktu itu kita kan di briefingin sama tim dari Sundrenalinnya untuk nanti akan collab sama Soul Vibe di beberapa lagu. Kebetulan kemarin kita di dua lagu, jadi aku bawain dua lagunya Soul Vibe di akhir. Di lima lagu pertama itu lagu aku sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Dan terakhir Soul Vibe-nya masuk dan kita nyanyi bareng lagu-lagunya Soul Vibe di dua lagu.
1: Oke. Okay. Jadi boleh cerita nggak sih gimana sih cerita awalnya, kok bisa akhirnya kok kamu dapet ya ajakan lah untuk kolaborasi bareng Soul Vibe?
2: Karena itu kan programnya dari ini ya, dari Go Ahead musiknya sendiri. Jadi dari ini ngomongin band nggak apa-apa berarti ya?
1: Nggak apa-apa. Mau nggak mau kan, karena acaranya memang gitu.
2: Oh gitu. Ya, jadi aku cukup excited karena ini biasanya di beberapa brand rokok itu kan ada program submission untuk band-band newcomers atau soloist ya. Nah, ini prosesnya cukup panjang sebenarnya, dari tahun kemarin sebenarnya. Tahun kemarin itu aku sudah main di Sundrenalin tapi di Palembang.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata band-band yang main di tahun lalu itu dipilih lagi lah, dikurasi lagi untuk jadi tahun lalu itu se-Indonesia ada 67 band kurang lebih yang main di seluruh Indonesia.

0: salah satunya di Palembang dan tahun ini dikurasi lagi menjadi 10. Nah, 10 itu yang main di Jakarta kemarin. Bang Aga.
1: Oke.
0: Jadi ya, jadi memang program dari Go Ahead Musiknya untuk ngebantu teman-teman musisi dari daerah juga, maksudnya nge-support teman-teman musisi daerah tentunya dengan kurasi, dengan proses kurasi, dan ya akhirnya Santonas kepilih dari Jambi ya, maksudnya bukan mewakili Jambi sih sebenarnya, kebetulan aku dari Jambi aja sebenarnya, ada yang dari Palembang juga, dari Lampung, dari Surabaya, gitu-gitu.
1: Oke, jadi kan ini ya meskipun ini kan bukan sebagai perwakilan ya, karena memang sebuah perjuangan kamu juga, terus juga ada memang faktor luck juga kamu mulai terpilih dari tahun kemarin bermain di Palembang sampai akhirnya yaudah diajak join lagi untuk di Sonrenalin di tahun ini di Jakarta. Tapi tetap aja ini kan sebuah proses yang ini kayaknya spotlight banget buat mau nggak mau spotlight banget buat salah satu musisi dari Jambi gitu loh. Nah ini kamu yang notabenenya asal dari Jambi meskipun hadir di sana bukan mewakili ya, tapi apa sih yang kamu rasakan ketika wah akhirnya bisa juga nih kita tembus main bareng di sana gitu loh?
0: Iya, jadi awalnya itu sebenarnya pengumuman itu udah ada, bukan pengumuman ya, maksudnya pengumuman program itu udah ada. Jadi teman-teman yang main tahun kemarin nanti akan dikurasi lagi ya. Tahun ini di 10. Aku mikirnya kayak alah, mungkin lah, maksudnya bukan gak mungkin, kayak ah banyak lah yang keren.
1: Iya, betul. Kamu gak merasa dari 67 tadi di kerucutkan jadi 10, kamu gak merasa ada di 10 itu ya?
0: Iya, gak merasa.
1: Oke. Oke. Jadi memang itu sebuah ya surprise lah buat kamu. Oh ternyata aku masuk diajak bareng di ini. Dan Angga lihat juga kamu nggak sendiri nih. Ada teman-teman lain yang juga mensupport dari Jambi gitu. Itu emang teman yang selalu mendampingi apa memang kamu ajak mereka khusus di acara ini?
0: Oh yang ikut maksudnya ya Bang?
1: Yang ikut.
0: Jadi karena konsepnya memang aku mainnya ngeband gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ya teman-teman yang bantu dari dulu itu ya aku ajak. Karena kemarin juga ditanyain kan, Santonas gimana nih mainnya, playernya dari Jakarta atau dari Jambi gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Ya aku dengan tegas aku jawab, ya dari Jambi dong Mas gitu kan, karena teman-teman yang udah main sama aku di sini udah tahu lagunya, udah tahu dinamikanya, jadi nggak PR lagi, jadi kita bawa teman-teman dari Jambi, dari kru dan session playernya, kebetulan itu teman-teman main kita juga sebenarnya, jadi ya udah happy aja
1: di sana. Karena udah nyaman ya, maksudnya kamu udah terbiasa bersama mereka, mereka udah tahu kamu maunya gimana, terus kamunya juga udah nyaman komunikasi bareng mereka ya.
0: Gimana Bang?
1: Iya, intinya kan di mereka nih band yang kamu bawa ini kan udah terbiasa sama kamu, udah tahu oh maunya Santo tuh gini gitu loh, dan kamu pun juga lebih enak komunikasi sama mereka gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Mungkin kita sedikit flashback ke belakang nih, saat penampilan kamu di Sonrenalin Palembang. Ini gimana cerita, kok kamu bisa masuk ke, istilahnya itu tampil di Palembang kemarin untuk Sonrenalin. Ini juga bisa jadi kisi-kisi nih buat teman-teman Jambi yang lain yang juga mungkin ikut pengen dapat peluang serupa kayak yang kamu dapat.
0: Oke, okay. Nah. Sebenarnya waktu aku ngerjain semua proses itu aku nggak mikir apa-apa Bang, maksudnya nggak mikir nanti akan aku kejaran biang aku kejar itu panggung festival A, festival B, enggak. Waktu itu ya aku rilis album, ya rilis aja, terus menjawab dengan waktu aku ke RRI udah rilis album belum ya?
1: Kayaknya belum tuh, udah lama banget tuh kayaknya abis kalau nggak salah sekitar 2022 ya?
0: Iya.
1: 2002 apa 2021? Ah, ngerasa tuh kayak baru-baru lepas COVID deh kayaknya.
0: Iya, betul. Nah, jadi aku bikin album, bikin karya, bikin aja bang, terus rilis, terus bertanggung jawab dengan rilisan itu, yang mana aku berusaha untuk mempromosikannya dengan sosial media, dengan offline atau off-air, kayak bikin acara gitu kan, bikin live session, bikin video live session, dan apapun itu yang berkaitan dengan promosi. Kemarin sempat juga aku bikin tour ke Pulau Jawa.
1: Gitu
0: kan. Jadi yang pertama harus dipikirin sebenarnya gimana karyanya, gimana albumnya, karena aku dari pertama itu udah prefer ke album, bikin album, gak single, gak ada yang salah sama single sebenarnya, tapi aku waktu itu prefernya ke album, karena kan album kan beda ya, satu album itu keluar dengan satu konsep yang dalam satu kesatuan gitu kan bang Aga, jadi album itu lebih apa ya, kalau dilihat dari luar gitu ya, personal, lebih terkonsep gitu kan. Jadi aku prefer ke situ kemarin, terus untuk dibawa ke tour juga lebih enak karena ya sudah satu konsep tadi. Jadi kenapa bisa ya untuk baru-baru ini aku main di Sonrenalin misalnya, ya itu sebenarnya bonus aja bang Aga, kayak ini mungkin perjuangan aku kemarin-kemarin mungkin dikasih kesempatan untuk main di sini dan bisa didengar banyak orang lagi gitu, dan bisa di maksudnya bisa dilihat juga, jadi exposure lebih kuat lagi gitu. Tapi kalau misalnya kiat-kiat apa yang bisa dilakukan, ya mungkin jalanin sebagai musisi biasa aja, maksudnya kayak rilis album, rilis single, album, kerjain promosinya, terus bikin showcase, bikin live session, terus juga bikin tour, itu kan sebenarnya nggak mudah sebenarnya.
1: Betul.
0: Gak mudah bikin, tapi bisa. Asal gak malas aja sebenarnya.
1: Tapi ini menarik nih. Sekarang ini kan kita mau gak mau memang udah di dunia digital yang terkadang bahkan band yang udah besar sekalipun cenderung udah malas ngeluarin album. Rata-rata cuma ngeluarin single. Meskipun memang harus diakui album sendiri itu adalah pencapaian tertinggi seorang musisi. Karena disitulah kompilasi karya-karya dan memang secara fisik bisa terlihat ya. Apa sih yang dipikirkan oleh seorang musisi tersebut itu bisa tergambar dari album. Dan kamu masih tetap fokus untuk mengerjakan itu di tengah orang cuma udah cukup dengan single-single aja, misalnya berapa bulan sekali keluarin single, berapa bulan sekali keluarin single. Apa sih maksudnya itu yang benar-benar mendorong kamu untuk pokoknya aku harus ada album gitu loh?
0: Memang aku kan ya, kita kalau misalnya musisi bang Aga kan juga pemain musik ya, gitaris ya.
1: Ya saya gitaris kamar soalnya.
0: Kita kan bang Aga ingat gak kalau misalnya tahun-tahun 90-an tuh kita tuh play musik tuh dari kaset atau CD.
1: Betul.
0: Nah lagu dulu tuh kaset pertama yang aku suka putar itu itu albumnya Sheila on Seven yang di album pertama.
1: Yang hijau ya?
0: Iya.
1: Warna hijau. Oke, sama lagi.
0: Jadi kan aku tuh ingat waktu itu kayak dengerin musik tuh ya album bang.
1: Maksudnya
0: gitu. Dengerin musik tuh enaknya memang dalam satu album gitu. Jadi yang ngedorong aku karena itu maksudnya yang kita denger ataupun sampai sekarang misalnya di Spotify atau di Instagram, aku tuh masih suka dengerin satu musisi baru misalnya atau aku yang baru ketemu, oh ini musisi keren, ini band keren. Itu tuh aku cenderung dengerin, aku kulik profilnya dan aku kulik albumnya gitu loh,
1: kayak tahun
0: berapa albumnya. Nah, berangkat dari situ ya kayak udah ke nempel aja di otak, ini harus bikin album. Kalau misalnya memang pencapaianmu sebagai musisi itu lengkap kali ya, bisa dibilang
1: iya, kayak
0: udah checklist aja gitu, kayak ya harus bikin album gitu. Itu sih aku yang fat, dan itu nggak mudah juga bang,
1: karena
0: kan sambil kerja korporat juga, sambil main reguler juga, dan curi-curi waktu untuk bisa ngerjain. Kebetulan aku ngeproduksi semuanya sendiri.
1: Nah ini nih, salah satunya ya teman Produ ya, Santo ini dia main sendiri, produksinya juga sendiri. Ini di tengah juga kesehariannya juga yang tetap sebagai apa ya, kerja juga. Nah ini apa ya, pernah nggak sih kamu ada di momen-momen udahlah buat apa juga gitu loh, di seriusin gitu, ada nggak sih kayak momen-momen udah capek gitu loh di tengah kesibukan kamu, apalagi keseharian kerja di korporat mungkin pasti bakal ada pressure juga gitu kan, dari kerjaan dan macam-macam. Pernah nggak ngalamin kayak udah deh, kayaknya udah cukup nih, aku udah punya beberapa single gitu?
0: Pasti pernah bang, pasti. Ya album pertama ini kan sebenarnya banyak sekali. Untuk proses produksinya sebenarnya produksinya itu nggak sampai setahun bang, itu di tahun 2024 itu aku kenceng kenceng ngeproduksi lagu-lagu yang ada di album ini. Tapi sebenarnya kalau proses nulisnya itu dari 2018. Jadi aku mulai 2017-18 itu aku tuh nulis lagu, nulis terus kayak coba produksi sendiri nggak pede, tinggalin dulu, kerja lagi, kayak kadang musik itu kadang menarik aku lagi gitu loh bang, coba di laptop itu udah hapus DAW-nya gitu kan, nanti iseng-iseng download lagi misalnya, beli lagi DAW-nya buat rekam-rekam gitu. Dia pernah di posisi kayak udahlah ngapain gitu kan, tapi balik lagi udahlah ngapain tapi balik lagi. Nah akhirnya di 2024 itu aku ngerasa kayaknya harus diselesaikan apa yang aku mulai gitu kan. Jadi ya udahlah, 2024 itu aku produksi tanpa mikir apapun, aku pengen punya album dan aku rilis, dan itu aja. Jadi keinginan yang kuat di tahun 2024 itu ternyata membawa aku sampai hari ini tuh kayak wah, bisa kemana-mana ya dari album ini.
1: Berarti itu tadi yang kamu bilang itu sebagai bonus ya, sekarang bisa akhirnya berujung tampil di Sandrenalin bareng istilah itu musisi yang udah terkenal lah tentunya, yang udah stabil. Siapa sih yang nggak kenal Soul Vibe kan? Nah itu adalah sebuah perjuangan yang kamu bilang tadi, mulai nulis lagu dari 2018 sampai akhirnya di 2024 fokus untuk menyusun album ya. Ada kesulitan nggak? Kan oke lah kamu bilang tadi satu tahun kelar, tapi ada nggak kayak proses yang mungkin sempat membuat proyek itu terhenti gitu loh?
0: Karena ngeproduksi sendiri Jadi yang pasti waktu ya bang, karena aku pagi sampai sore itu kerja ya kan seperti biasa dan curi-curi waktu di sana dan ceritanya itu di 5 lagu pertama itu ternyata komputerku rusak.
1: Oke.
0: Tapi untung filenya masih ketemu kan. Jadi sempat mandek tuh di 2024 itu lagi seru-serunya ngerjain tiba-tiba tiba-tiba PC-nya rusak, gak bisa dibenerin, terus aku termenung lah mau gimana ya akhirnya beli laptop lagi. sampai kayak wih panjang juga maksudnya. Waktu itu mikir wah nggak semulus itu ya ternyata gitu, jadi harus kuat juga mentalnya.
1: Bang. Oke. Nah, kamu sebagai salah satu musisi ya di Jambi, ngelihat untuk perkembangan teman-teman sendiri nih yang juga berkarya orisinal, karya dia sendiri ya, bukan mengcover ini, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maksudnya apakah ada perubahan atau ya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Untuk teman-teman yang ya bisa dibilang indie lah, benar-benar menghasilkan karya, bukan yang mengcover.
0: Ya sebenarnya selalu ada jalan ya bang. Di mungkin bang agak ingat waktu dulu ya di brand yang barusan kita omongin ada My Wanted gitu. Yeah. Di setiap era itu kan pasti ada bang kesempatan-kesempatan kita. Jadi sebenarnya teman-teman yang memang mungkin sekarang baru mau mulai atau lagi ngerjain, sebenarnya kerjain aja. Setiap era itu pasti ada kesempatan.
1: Ada kesempatan ya. Sebenarnya,
0: iya. Dulu tuh waktu dulu tuh ada band-band lain. Maksudnya band-band waktu era-era manapun kita nggak harus ikut The Massive gitu kan, karena kan nggak ada lagi kayak kita nggak bisa nyontohin The Massive atau Geisha yang lolos di My Wanted terus dimasukin ke label, kan bukan era itu lagi ya.
1: Betul.
0: Nah sekarang ya kita ikutin era sekarang dan sosial media kan sudah sangat ngebantu.
1: Betul.
0: Ya dulu medianya TV dan sekarang media itu sudah ada di tangan kita kan, tinggal kitanya gimana mau nggak jemput bolanya gitu, maksudnya cari audiens kita yang memang mau dengerin musik kita. Ya jadi teman-teman yang let's say misalnya di Jambi atau di daerah lain, ya terus aja lewatin prosesnya, karena aku dulu rilis album bikin showcase terus bikin tour, itu kan semuanya aku tumpahkan ke sosial mediaku. Kayak aku bikinkan, aku buatkan konten terus upload aja walaupun gak ada yang nonton, walaupun viewsnya cuma baru ratusan, upload aja terus bikin YouTube, bikinlah semuanya, dan pada akhirnya kan kurator melihat itu, kita akan ditemukan.
1: Oke, kita akan ditemukan ya. Ketika kita punya karya gitu.
0: Iya. Tapi kalau teman-teman waktu mau berproses udah mikirin nanti kita main di sini, nanti kita akan terkenal, nanti apalah misalnya. Itu akan gimana ya? Maksudnya akan capek sendiri sebenarnya.
1: Betul.
0: Kerjain aja dulu yang ada di depan mata, misalnya baru rilis lagu atau baru ini single atau album, terus ada tawaran interview sama Bang Aga di RRI, ya udah sikat aja
1: gitu ya.
0: Iya, atau mau bikin apa, bikin main di mana, manggung aja dulu, bikin kontennya, bikin apa, kerjain aja dulu semua, walaupun misalnya dalam tanda kutip belum ada hasil secara finansial, kayak ya udah yang penting kamu harus terlihat dulu sebenarnya.
1: Oke, betul banget nih. Kalau dulu memang platformnya itu kan beda. Kalau dulu tuh kita punya banyak di era, bisa dibilang mungkin di 2010-an lah, masih ada exposure lewat festival, lewat apalah serupa seperti itu. Tapi makin kesini kan memang beralih ke platform digital yang harus kita akui memang wadah untuk seperti daerah kayak tadi The Massive, guys, itu udah terutama di daerah udah nyaris nggak ada lagi gitu kan. Tapi teman-teman bisa beralih ke platform seperti sosial media, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok dan sebagainya ya. Nah itu kalau karya-karyanya terpublish di situ ya, orang nanti bakal lihat sendiri gitu ya. Menurut Santo seperti itu ya. Oke, Santo. Nah, ini kayaknya lagi nge-lag nih jaringan. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada ya, di kesempatan pagi hari ini masih di MLC Music Live Chat. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Kita simak dulu satu nomor dari Santo, masih di situ ya? Oke, sip. Kita break dulu sejenak, teman Pro 2. Jangan kemana-mana. Ada Santo. Santonas featuring Vokadilla dengan Maafkan Aku Tak Jelasan. Ini kayaknya jadi judul albumnya ya.
0: Ya.
1: Oke, nanti kita kulik kenapa memilih kata-kata maaf tak bijaksana nih. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Jensen.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Oke teman Pro 2 dimanapun berada, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi ya. Dan tentunya masih bareng Angga juga, dan juga masih bareng Santo. Halo Santo.
2: Halo Pak.
1: Oke, jadi apa ya teman Pro 2 ya, tadi kita sempat ngobrolin soal album dari Santo sendiri yang mengangkat, apa istilahnya tuh, judulnya tuh Maaf Tak Bijaksana. Nah ini apakah memang lagu-lagu yang di dalam album tersebut terwakili dengan Maaf Tak Bijaksana sini sendiri, atau mungkin ada maksud lain dari kata-kata ini untuk jadi judul album pertama kamu?
2: Lagu Maafkan Aku Tak Bijaksana ini sebenarnya dibuat, ditulis terakhir dari lagu-lagu lainnya, Bang. Jadi waktu itu aku sebenarnya masih mikirin judul albumnya apa. Terus ketika lagi mikir, akhirnya ketulis nih lagu ini. Sebenarnya awalnya tercetus dulu tuh di kepala judulnya kepikiran maaf aku tak bijaksana. Udah kepikir aja, selewat gitu, oh bagus juga ya gitu. Lagunya belum ada, okay. Tapi aku udah kepikir kata-kata itu, akhirnya aku tulislah lagu ini. Sebenarnya itu maafkan aku tak bijaksana itu sebenarnya mau jadi judul aja, maksudnya gak ada lagunya. Tapi akhirnya aku tulis lagunya dan jadilah lagu itu, dan ya udah pas aja gitu untuk mewakili semua lagu, karena itu lagu-lagu di album itu sebenarnya refleksi tentang ketidakbijaksanaan aku pribadi dalam ngejalanin apa ya, proses hidup ya kali ya, maksudnya banyak salahnya, banyak keputusan yang sebenarnya mungkin gak harus aku putuskan waktu itu gitu loh. Jadi banyak hal kayak tentang keluarga juga, gimana berkomunikasi dengan ayah, ibu, kakak, adik, suami, istri misalnya, anak gitu. Jadi di sepanjang tahun, dari setidaknya dari tahun 2011 kali ya, tahun 2011 sampai 2018-2020 gitu, aku banyak hal yang sebenarnya orang-orang yang ku sayang tuh aku gak hadir di sana.
1: Oke.
2: Jadi aku refleksikan lewat
1: lagu ya. Lewat lagu di album ini. Tapi untung ya, kamu udah kepikiran oh judul albumnya ini, terus kepikiran juga langsung nulis lagunya. Untung nggak disiapin buat album selanjutnya gitu. Kalau dibikin untuk selanjutnya tuh bakal jadi kayak konsepnya kayak padi kan. Kalau padi kan biasanya judul album sekarang itu nanti judulnya jadikan judul lagu di album selanjutnya gitu loh. Tapi untungnya kamu langsung nulis ya. Tapi tiba-tiba kamu berpikir, oh maaf tak bijaksana, terus kamu langsung nulis liriknya. Ini memang bentuk refleksi diri kamu, atau tiba-tiba aja kayak toto ngalir aja gitu?
2: Waktu itu lagi mikirin, ini kata-kata maafkan aku tak bijaksana ya, Pak?
1: Iya.
2: Ya waktu proses produksinya kan sebenarnya aku masih bingung ini, ini judul albumnya apa gitu. Jadi sambil produksi, sambil mikir, sambil apa gitu, sambil makan, sambil apa gitu, apa ya. Jadi ketemu aja waktu itu kayak sekilas kebijaksanaan tuh, maksudnya kata-kata kebijaksanaan tuh kayak agak apa ya, agak puitis apa ya mungkin ya. Jadi aku suka aja kata-kata gitu apa ya. Tapi di lagu-lagu itu sebenarnya banyak hal yang merefleksikan aku dengan ketidakbijaksanaan, karena aku berusaha jujur aja, maksudnya kayak ya waktu itu dan lagu-lagu yang kutulis ini dari segi lirik, dari segi apapun itu banyak sekali kita pun sebenarnya mungkin ya sebagai manusia banyak hal yang banyak yang kita putuskan dengan cara cepat gitu loh, nggak dipikirin secara mateng, tapi sebenarnya itu yang ngebentuk kita kan, ketidakbijaksanaan itulah yang ngebentuk kita hari ini gitu. Jadi sebenarnya nggak bijaksana itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak salah, tapi itu jadi pelajaran aja kan. Jadi di album ini tuh aku mau kasih tahu, ya maaf ya kemarin nggak bijaksana gitu, aku berusaha belajar lagi untuk kedepannya gitu.
1: Oke, terus ini kan album pertama udah jadi. Ini total lagu berapa di album ini?
2: Ada 8 track.
1: Ada 8 track ya. Oke. Okay. Dan ada kepikiran enggak? Wah, kayaknya seru nih. Gue mau lanjut ke next album gitu.
2: Ya, pasti itu Bang, pasti pengen ada album kedua. Ini sedang dipikirin juga konsep albumnya gimana. Sudah proses nulis juga.
1: Okay.
2: Dari awal tahun ini 2026 ini udah lagi proses nulis lagunya, tapi produksinya udah ada beberapa lagu.
1: Oh, udah.
2: Masih dicari konsepnya, terus disusun strateginya gimana. Udah jalan kok.
1: Oke. Okay. Balik lagi soal pengalaman kamu tampil di Sondrelan Alien kemarin, apalagi bareng musisi ibu kota lah. Ada gak yang berubah dari seorang Santon Nash? Maksudnya kamu mendapatkan hal baru dari event itu, ada gak?
2: Banyak Bang. Yang kelihatan tuh sebenarnya kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di seluruh daerah ya. Yang mungkin juga kemarin waktu di Jakarta seluruh musisi kan ngumpul juga di sana Bang.
1: Oke.
2: Okay. Kita tuh udah kayak ngobrol biasa aja sebenarnya di sana, kayak udah bertukar informasi di sana. Kayak waktu contoh misalnya waktu soundcheck, ya ada artis lain juga yang lagi soundcheck di stage yang lain gitu kan. Nah ketika waktu senggang itu, aku pribadi sebenarnya memanfaatkan itu sebagai momen aku harus kenal, aku harus terkoneksi sama si B, aku terkoneksi sama ini. Jadi itu satu kesempatan yang mungkin seumur hidup aku baru kemarin.
1: Oke.
2: Ada kesempatan itu. Terus juga ada dari festival-festival besar, baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Jadi dikasih kesempatan buat ngobrol langsung gitu tuh, waduh, kesempatan yang memang jarang, bukan jarang ya, nggak pernah terjadi dalam hidup aku, maksudnya dari kota kecil ini kita kan. Jadi aku tuh ngerasa bangga aja kemarin sempat. Terus didengerin loh Bang, lagu aku tuh didengerin di satu forum gitu, dan di situ banyak, bukan sekedar penonton tapi banyak produser, banyak juga orang-orang label, manager band. Itu di lagu aku di play, memang sengaja di play buat didengerin ke mereka dan dikomentarkan gitu.
1: Wow.
2: Jadi waktu itu aku sempat ngomong, kemarin mereka dengerin Santonas yang mana gitu kan.
1: Oke.
2: Ditunjuk lah aku terus berdiri gitu. Dikomentari lagunya bagus, begitu personal, dan musiknya enak didengar, gitu-gitulah. Dan aku ngejawab kayak, ya aku bangga aja, saya bangga aja berada di sini, dan lagu-lagu yang ada di album ini sebenarnya ditulis dan diproduksi dari sebuah ruang kecil yang ada di rumahku di satu daerah di Sumatera, dan hari ini di play di tengah orang-orang hebat, tengah-tengah orang penting di industri musik. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Aku bilang itu.
1: Oke, ini Angga pengen tanya juga nih, mungkin pas pengalaman kamu sebelum perform, tentunya di event seperti itu pasti ada juga musisi-musisi lain, dan mungkin saja ada musisi yang jadi idola kamu meskipun kalian tidak berbagi perform yang di waktu yang sama, tapi kalian berbagi panggung yang sama. Ada nggak perasaan kayak, wah, gue sepanggung nih sama dia nih, atau mungkin siapalah, atau produser atau apa, dan mereka bakal dengerin kamu ataupun ngelihat kamu perform. Ada nggak kayak perasaan yang pokoknya itu bikin deg-degan atau apa gitu?
2: Jadi waktu persiapan sebenarnya aku siapin semua itu sebelum berangkat, Bang, udah clear semuanya. Karena aku harus mempersiapkan performance terbaikku di sana nanti. Jadi semuanya kita latihan. Kebetulan waktu itu sign aja gitu, kayak koordinasinya secara online waktu itu kan, tinggal bisa latihan bareng. Tapi semuanya itu, perasaan deg-degan itu pasti ada, Bang, tapi harus dibarengin juga dengan persiapan yang matang kan. Nah, kalau misalnya artis lain yang ada di, karena di Sound Renaline itu kan banyak banyak stage ya, Bang, banyak banyak panggung. Jadi ya jujur waktu itu aku nggak berharap, bukan maksudnya nggak berharap, tapi kayak nggak mikirin kalau ini akan ditonton sama si A, si B, si C gitu. Aku fokus ke gimana aku teman-teman ya, tim yang aku bawa itu semua sehat, semua aman, semua terkendali, dan mereka ketika di stage udah fresh gitu kan. Aku pun juga seperti itu. Jadi udah, kalau udah di stage dan ngelihat penonton, ya udah main aja, Bang. Jadi aku nggak, biasanya tuh aku nggak lihat penontonnya siapa gitu, Bang. Tapi berharapnya sih begitu, akan dilihat lah sama orang-orang penting di industri.
1: Baik, thank you banget nih Santo udah berbagi cerita di pagi hari ini bareng kita Music Live Chat Belajar Sumba. Tentunya di sini nggak hanya didengarkan teman-teman di Pro2 Jambi, tapi juga ada di Pro2 Bengkulu, Pro2 Bandar Lampung, Pro2 Sungai Liat, dan juga Pro2 Palembang. Dan semoga pengalaman kamu ini terus menjadi awal cerita baru yang tentunya akan lebih manis lagi ke depannya, dan juga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti gitu loh, khususnya dari Jambi ataupun teman-teman di Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang yang saat ini sedang memulai. Siapa tahu ternyata memang semua itu perlu proses, kita harus berjuang karena nantinya akan indah pada waktunya gitu ceritanya. Oke, thank you Santo udah bareng kita di MLC. Selamat pagi, dan ya selamat menikmati weekend ya. Diganggui pagi-pagi ya. Dan thank you banget, next time kita insya Allah akan berjumpa kembali ya. Oke, teman Pro2 dimanapun berada, dari studio Pro2 FM Angga undur pamit, dan tentunya salam hangat semuanya, dan tetap berjuang ya. Apapun prosesnya, insya Allah seperti yang apa yang dialami Santona sendiri, akan ada bonus-bonusnya ketika kamu memang ikhlas dan juga benar-benar mencurahkan hati kamu untuk itu. Dari Studio Pro FM, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Music Live Chat Belajar Sumba.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali.

Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, 90,9 Prado FM Jambi. Selamat pagi teman Prado, selamat pagi teman terbaik kamu. Ya, pagi hari ini teman Prado seperti biasa ada Hafiz nemenin teman Prado semua sampai nanti di jam 3 ya, di santai siang di hari Sabtu ini, di weekend ya, special weekend di 25 Juli 2026 teman Prado. Gimana kabarnya pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ini teman Prado? Semoga sehat selalu teman Prado FM dimanapun berada. And then happy weekend. Ini bisa dibilang ini ya Sabtu terakhir di bulan Juli teman Pradua. Sabtu depan tuh udah di 1 Agustus aja. Ya enggak terasa teman Pradua. Udah mau masuk bulan ke-8 di 2026 ini nih. Gimana kabarnya teman Pradua? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. And then mungkin yang mau lagi siap jalan-jalan, pokoknya teman Pradua, apapun aktivitas kamu hari ini ya, hati-hati pokoknya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan pastinya ya. And then teman Pradua, seperti biasa hari ini sampai jam 12 ya, Fis tunggu buat kamu semua nih di segmen spesial di Pradua Itlist. Buat kamu yang mau request ya, langsung aja ke nomor WhatsApp kita di 081743 9090. Ya, Fis tunggu requestan kamu teman Pradua FM sampai jam 12 siang ya. Jadi tepat di Pradua FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Prado FM, Nee Woods atau Cho Seung-yoon ya resmi bergabung dalam jajaran pemeran film aksi sejarah terbaru berjudul Nambeol ya. Dan kabar tersebut teman Prado diumumkan oleh perusahaan produksi Hive Media Corp pada 22 Juli kemarin nih. Dan dalam film tersebut Woods akan memerankan karakter Chotnom ya, seorang pemanah terampil dengan kemampuan membidik yang sangat luar biasa nih. Dan karakter tersebut teman Prado digambarkan sebagai sosok yang mempertaruhkan nyawanya dalam misi berbahaya demi membantu keluarga yang ia tinggalkan di kampung halaman. Dan Nambeol ini berlatar pada masa awal dinasti Joseon dalam mengusung genre aksi bela diri bertema sejarah. Dan film ini menceritakan perjalanan 9 prajurit dengan kemampuan dan juga latar belakang sosial yang berbeda ya. Dan mereka ini menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. Dan Chotnom bergabung dalam misi tersebut dengan didorong rasa tanggung jawab dan juga keyakinan yang kuat teman berdua. Dan selain Woods nih teman berdua, film ini juga akan ada Lee Byung-hun yang akan memerankan karakter Im Eok nih, pemimpin kelompok 9 prajurit. Terus juga ada Go Yong-jun yang akan berperan sebagai Ereong, sebagai sosok perempuan yang kuat dan juga mandiri teman berdua. Dan juga ada Lee Do-hyun yang akan membintangi film ini sebagai Bogyong ya, seorang prajurit yang memimpin pasukan penghukuman dalam kisah utama. Dan melalui proyek tersebut, Woods akan memperluas karirnya ke dunia acting setelah sebelumnya memang dikenal sebagai seorang penyanyi ya. Dan Nambeol sendiri ini saat memproduksi FM saat ini masih berada dalam tahap pra-produksi ya. Dan proses syuting film tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada paruh kedua di 2026 ini.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, tangan Pro 2 FM nih, Disney Plus resmi ngumumin ya bahwa Percy Jackson and the Olympians musim 3 nih bakal tayang perdana di 20 November nih, tangan Pro 2. Dan udah disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con yang pada laman Variety nih diunggah kemarin ya, tangan Pro 2, di Jumat kemarin nih. Dan musim 3 ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Jordan yang berjudul The Titan Curse. Dan ceritanya akan menghadapi petualangan Percy Jackson, terus juga Grover Underwood dan juga para penghuni Com Health Blob, teman berdua. Dan di mana mereka ini sedang dalam misi ya, misi menyelamatkan Annabeth Cass serta Artemis nih, dewi perburuan dari ancaman Titan Atlas. Dan cuplikan pembuka musim terbaru menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir, teman berdua FM. Dan musim juga ini, musim ketiga ini teman Prado FM juga memperkenalkan sejumlah karakter baru ya, termasuk Nico dan juga Bianca D'Angelo, Zoe Nightstate, Apollo, Aprotit, serta Hera. Dan musim dua yang mengadaptasi novel The Sea of Monsters ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace, teman Prado FM.

0: Udah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, Tomo Prod FM ini, Warner Bros. Discovery mengumumkan program global Back to Hogwarts 2026 ya Tomo Prod 2. Yang ini artinya memang program tersebut bertujuan ya untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Dan peran tersebut akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, dan juga cuplikan terbaru dari sirah HBO original yang akan datang. Dan rangkaian acara akan berpusat pada 1 September ya, tanggal yang dikenal sebagai hari para siswa Hogwarts kembali ke sekolah. Dan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Dan pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar Tama Pro 2. Dan acara penggemar tersebut juga akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan juga hadiah bertema serial baru. Dan perayaan tersebut juga akan berlangsung di sejumlah beberapa negara ya Tama Pro 2, termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang nih. Nah, kegiatannya meliputi pelajaran tongkat sihir di Chat of the Versailles, pemutaran film khusus, acara penggemar, dan juga instalasi bertema Harry Potter. Selain acara langsung, berbagai taman hiburan Universal juga ikut merayakan ulang tahun tersebut Tama Pro 2. Dan rangkaian perayaan ini akan ditutup dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase, yaitu acara tersebut akan disiarkan secara langsung pada 1 September melalui kanal resmi Harry Potter, baik itu di channel YouTube maupun di TikTok teman-teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Di Tongkrong Pro FM tepat sesaat lagi di formasi 12 lewat 16 menit kita akan mendengarkan kumandang beduk dan juga tanda waktu masuk azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Man, I'm hearing some thunder.
2: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
3: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
4: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, teman Prodo FM, menilai LeBron James resmi sepakati kontrak dengan Philadelphia 76 ya. 76 tiers musim depan ya, teman Prodo, dan pebasket berusia 41 tersebut 41 tahun itu terikat kontrak 2 tahun dengan nilai mencapai $8 juta atau 143 miliar ya. Dan sempat muncul kabar bahwa James akan pensiun setelah 8 musim bersama Los Angeles Lakers ya. Tapi keputusan ini menandakan James belum mengakhiri karirnya di NBA, meski mengatakan kontrak tersebut akan menjadi yang terakhir ya, teman Pro 2. Dan menurut NBA ini 76 years ini akan menjadi tim keempat sepanjang karirnya ya. Sebelumnya nih LeBron James pernah bermain untuk Cleveland Cavaliers, Miami Heat, dan terakhir di LA Lakers ya, teman Pro 2. Nah, sebelum dia bergabung nih, James sempat memutuskan sebelum dia itu ternyata sempat diincar juga dulu, tapi akhirnya dia lebih memilih berkarir dulu di Cleveland Cavaliers, Miami Heat ya, teman Pro 2. Jadi ini walaupun udah berusia cukup lumayan lanjut gitu ya, teman Pro 2 ya, tapi ternyata memang dia masih punya semangat untuk terus bersaing, teman Pro 2. Dan kita lihat nih gimana di musim depan prestasi LeBron James bersama klub barunya.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, Tom Broadway nih, penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League atau FPL musim 2026-2027 ya. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta euro sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris nih. Dan Haaland itu mampu merampaui rekornya sendiri ya sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga tersebut dilakukan setelah ia mengakhir musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL nih, teman-teman berdua. Melalui unggahan resminya nih, Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim yang akan datang, dan daftar tersebut menjadi acuan bagi para manajer FPL untuk dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris tuh, teman-teman berdua. Wow, luar biasa nih teman-teman berdua FM ya. Dan selain Haaland nih, sejumlah pemain bintang juga masuk ya dalam daftar tersebut nih. Ada Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Bukayo Saka, dan juga Alexander Isak tuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Kita mau Pro 2 FM nih, Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC ya untuk melatih tim nasional Italia nih. Keputusan itu membuat FIGC kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Dan dilansir dari laman Sky Sport, teman Pro 2, Direktur Teknik FIGC Paolo Maldini disebut telah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek pembangunan kembali tim nasional Italia. Dan pelatih asal Spanyol itu dinilai sebagai sosok yang tepat ya untuk mengembalikan kejayaan Gli Azzurri ini. Tapi ternyata teman Pro 2, Guardiola memilih untuk menolak tawaran tersebut karena ia ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah tugas panjangnya bersama Manchester City nih. Dan setelah penolakan Guardiola, teman Pro 2, FIGC dikabarkan kembali mempertimbangkan Roberto Mancini dan juga Andrea Pirlo sebagai kandidat pelatih timnas Italia. Keduanya dinilai memiliki pengalaman dan juga pemahaman yang kuat terhadap sepak bola Italia ya. Dan sebelumnya teman Pro 2, sepak bola Italia lebih dulu melakukan pembenahan melalui perombakan struktur kepengurusan FIGC nih. Paolo Maldini dan juga Leonardo mendapat tugas membangun kembali sepak bola nasional. Dan itu termasuk juga untuk mencari pengganti Gennaro Gattuso. Dan di antara dua kandidat tersebut, nama Andrea Pirlo disebut menjadi yang paling kuat untuk mengisi kursi pelatih Gli Azzurri. Meski demikian belum tahu nih apakah mantan gelandang Italia itu dan juga mantan kapten ya itu akan menerima tawaran dari federasi nih. Dan Italia juga memiliki sejumlah pelatih lokal berpengalaman dalam beberapa dekade terakhir. Timnas Italia meraih berbagai prestasi di bawah pelatih asal negaranya sendiri, termasuk juga ada Roberto Mancini dan juga Marcello Lippi.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, Tama Prado FM ini, tim nasional soft tennis Indonesia mengintensifkan ya program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Dan para atlet Tama Prado 2 juga harus memperkuat nih mental guna menghadapi persaingan ketat ya yang akan berlangsung di negara Jepang nih. Dan Komite Olimpiade Indonesia ini memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik para atlet. Kunjungan kerja tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PPPST Buyung Wijaya Kusuma mengapresiasi perkembangan para atlet. Pihak pengurus persatuan tersebut merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat kemarin ya Tawang Pro 2 FM. Dan sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional sudah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional nih. Uji coba tersebut berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni kemarin ya. Dan seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon dan juga Suncang. Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia. Dan pelatih kepala sektor putri tim nasional Gularso Mulyadi menilai hasil uji coba tersebut sangat positif. Dan latihan sektor juga untuk putra ya dipimpin oleh Prima Simpatiaji, sedangkan Robi Sudrajat bertanggung jawab untuk kebugaran fisik. Dan evaluasi menyeluruh dari hasil uji coba internasional tersebut langsung diterapkan dalam program latihan harian. Dan tim nasional soft tennis Taman Prado FM ini berharap dapat meraih prestasi terbaik saat nanti berlaga di Nagoya.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
2: Oh, oke.
3: Okay. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: move, stop, move.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, Tampro 2 Jambi untuk kamu di formasi 16 nanti. Tampro 2 kami informasikan, Tampro 2 untuk di sore ceria tepat di formasi 16 Kilo Barat ada Musik Preneur, Pro 2 Network, Tampro 2 untuk memberikan ruang bagi musisi independen, produser dan pelaku usaha di bidang musik untuk berkembang serta memperkenalkan karya mereka kepada teman terbaik Pro 2 Jambi. Musik Preneur, Pro 2 Network, Tampro 2 mulai hari ini formasi 4 sore ya, dan setiap hari Sabtu Tampro 2 juga buat kalian. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi untuk kalian, dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser, okay,
1: lalu pembuat musik.
0: Hmm.
1: Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama. Ya.
0: Keren, keren, keren, keren, keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
1: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
1: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal, ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
0: Asteroid.
1: Okay. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya,
0: oh,
2: dunia putih. Dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke, okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu,
0: okay,
2: ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan, okay, gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om ya, awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk okay. didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan okay. bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya dulu panggilan.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Yeah,
1: yeah, jadi

0: berangkat ke sana tidak. Ya. Lebih umum sebenarnya.
1: Lebih umum
0: ya. Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
1: Betul. Yeah.
0: Panggilanmu itu kan juga panggilan betul. Hati.
2: Panggilan betul. Hati juga betul. Ya.
0: Iya, panggilan okay. ke diri sendiri.
2: Betul. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay, okay. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
1: Beneran
2: ya,
1: terjadi, Indra. Luar biasa.
2: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
0: Kayak
2: sonoid
0: gitu.
2: Oh, iya.
0: Bisa anjir.
2: Memang di dunia hiburan gitu ya.
1: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya, dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa sebagai penyiar ya. Nah lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas.
2: Oh.
1: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi
2: jadi
1: gitu
2: atau guru.
1: Ya guru-guru pemain piano gitu.
2: Oh.
1: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
2: Okay.
1: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
2: Oke.
1: Okay. Ya kan ini panggilan untuk sholat gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
2: Oke.
1: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
2: Apa tuh?
1: Panggilan ke Rahmatullah.
2: Oh. Udah terakhir tuh ya.
1: Udah terakhir. Nah kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa. Karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas. Sangat luas Mas ya ternyata.
2: Ternyata artinya luas ya.
0: Makanya
2: luas.
0: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
1: Iya
0: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
1: Iya.
0: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
1: Sana. Iya.
0: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
1: Jadi warna baru
2: gitu. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Yailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapat, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya, Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya
1: ya,
0: itu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar ya? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General. Ya.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu. Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Atau
1: misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan.
0: Betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Tapi di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas.
1: Membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding, dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai, wah Saya bilang, saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu, yeah, sampai nangis gitu. Oh. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya, pembuatan musiknya juga sangat luar biasa, yeah, ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
2: Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa, kehidupan, okay, ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh, yeah, gitu, betul, kan puas. Semakin kangen juga bawa, mau kesana lagi gitu.
0: Mau kesana lagi bawaannya.
2: Iya, iya, aduh, yeah, luar biasa. Yeah, yeah.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin, mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke. Okay.
1: Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop, K-popan
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent.
0: Oh.
1: Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang okay, jadi story.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku udah enggak di dunianya dia lagi.
0: Iya, yeah, iya.
1: Gitu. Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi begini ya. Apa yang kita perlu buat?
0: Nanti okay,
1: orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Oh.
1: Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: saya okay, ngerasa banget. Luar biasa sih,
0: sampai
2: pertama kali
0: ngerin
2: sampai nangis saya.
0: Iya.
2: Saya pengen nanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih, udah jadi benar nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
0: Oh
1: iya, lu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan, silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja ya.
2: Gak messy aja. Ada magic Rio-nya, okay, lagu ini udah terpendam lama dan okay, alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio.
0: Oh,
2: itu aja dari saya.
1: Thank you, thank you.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya, salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin, amin ya.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
2: ya,
1: apa namanya, Agar-Agar.
2: Agar-Agar.
0: Oh iya benar, benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi mualaf, akhirnya dia juga ikut ingin support,
2: support gitu ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu.
1: Agar-Agar,
0: ya.
1: Ownernya langsung.
0: Ownernya langsung
1: iya,
0: ya.
1: Langsung.
0: Oh iya, iya, iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: oh yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow luar biasa. Ya ini pertama kali ke orang tua,
0: orang
2: ya
0: tua,
2: kan saya
0: okay,
2: dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya minta, gitu,
2: ya, minta pendapat. Iya minta
0: pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua okay, kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Okay. Nah ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah,
0: okay,
2: untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu,
2: yang kurang
0: oh,
2: mampu
0: okay,
2: SD
0: okay,
2: SMP okay, SMA okay, gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga okay, gitu kan okay, panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya
0: okay,
2: karena belajar itu kan sepanjang hayat mas
0: okay,
2: gitu. Nah mungkin apa, dua orang tersebut yang saya pertama, yang ketiga sih
0: okay,
2: ya yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, anak okay, saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa
0: okay,
2: ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Dan beliau selalu dukung, bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Oh, iya, modelnya ya.
2: Iya, model
0: video klipnya. Oke, oke.
2: Ya, jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
0: Pertama kali ya.
2: Yes, oh, dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga.
0: Oh gitu.
2: Ini kayaknya bagus nih gitu kan. Gitu.
0: Oh, langsung disebarluaskan tuh.
2: Iya,
0: ya,
2: sebarluaskan gitu.
0: Iya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Iya,
2: gitu,
0: iya.
2: Ya.
0: Lewat apa, WA gitu atau?
2: Iya, lewat WA
0: oh,
2: gitu kan, di grup-grup kan banyak.
0: Iya, iya, iya.
2: Beliau aktif juga di organisasi. Aha, gitu kan, gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Puas sekali ya, ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
1: Iya,
2: iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, karena kebetulan aku berapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, ketua mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Ya, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat terus, ya,
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
0: Iya.
2: BKPRMI mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya.
1: Iya.
0: Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Lagu Opik.
0: Iya.
1: Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Uh-huh. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur.
1: Apa?
2: Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin, amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Kat terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Nah,
1: saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas. Yes, meditasi dan latihan pernafasan. Nah, ini lagi dengerin semua ini. Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify. Ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Yang
2: religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga berangkat.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu. Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Pokoknya di support terus ya Nada Bumi Tema Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Nadabumi.id,
2: Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Thank you.
0: Kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Waktunya sore ceria.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Selamat sore, teman terbaik Pro 2 Jambi. Sore ceria di sore hari ini ya, teman Pro 2. Kalau tadi dia bergabung di Musik Proyener Pro 2 Network, teman Pro 2 yang disiarkan oleh Pro 2 Jakarta dan oleh Pro 2 seluruh Indonesia, disiarkan langsung teman Pro 2. Dan sekarang lanjut lagi, teman Pro 2, sore ceria weekend, aku akan berbagi informasi buat kalian dari Pro 2 Jambi. Dan selamat sore Indonesia, terima kasih banget teman Pro 2 ya, yang masih ada bersama kami di 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, di sini aku akan berbagi informasi buat kamu teman Pro 2, informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Nah, kita bakal ulas membahas tentang hewan peliharaan populer dan manfaatnya untuk kesehatan mentalmu. Nah, hewan apa saja kah hewan populer, hewan peliharaan populer? Terus kita juga bakal ulas ya, manfaatnya apa aja. Nah, teman Pro 2 Jambi, sebelum kita bakal lanjut lagi dengan informasi 5 hewan peliharaan populer dan manfaat untuk kesehatan mentalmu, kita akan lanjut lagi dengerin dulu koleksi Pro 2 Jambi buat kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.
1: All again, same old story.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut ulas informasi yang aku janjiin Tampro 2 ya. Nah, Tampro 2 Jambi, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Tahukah Tampro 2, ternyata hewan peliharaan bukan sekedar teman lucu atau menggemaskan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi psikologis dan kesehatan. Melansir Mental Health Foundation, memelihara hewan memberikan dampak positif bagi kesehatan mental seperti mengurangi stres, meredakan kecemasan, dan mengurangi kesepian. Namun, dengan syaratnya, Tampro 2 harus merawat dan juga menjaganya dengan baik. Tampro 2 Jambi ada macam-macam hewan peliharaan yang populer yang ternyata juga punya manfaat luar biasa untuk kamu bawa dan hidupmu. Yang pertama, kucing. Tampro 2, kucing ada sahabat pereda stres. Apakah kamu melihara kucing di rumah? Kucing memang salah satu ya hewan peliharaan yang paling populer karena sifatnya yang mandiri dan penuh dengan kasih sayang. Melansir dari Inspirasi Health, secara medis, dengkuran kucing cat purring ini mampu membantu menurunkan stres, meredakan dispnea atau sesak napas, sampai membantu regenerasi jaringan tubuh. Mengelus tubuh kucing dengan bulunya yang lembut ternyata bisa merangsang hormon rasa bahagia. Nah, Tampro 2 yang pertama ya, hewan peliharaan populer dan manfaatnya untuk kesehatan mental adalah kucing. Kucing manfaatnya sebagai sahabat pereda stres. Baik, Tampro 2 Jambi, kita lanjut lagi yang kedua nih, Tampro 2. Anjing. Anjing manfaatnya sebagai penjaga setia. Anjing dikenal sebagai sahabat terbaik manusia karena menawarkan kesetiaan tanpa syarat dan ikatan emosional yang kuat. Melansir News It Health, memelihara anjing bisa meningkatkan aktivitas fisik yang berpengaruh pada kebugaran tubuh. Seseorang yang memelihara anjing cenderung lebih sehat secara fisik karena sering mengajak anjingnya untuk berjalan-jalan keluar. Aktivitas tersebut dinilai mampu menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga berat badan ideal. Nah, Tampro 2 yang kedua ya, hewan peliharaan populer adalah anjing, manfaatnya sebagai penjaga setia. Nanti kita lanjut lagi mengulas informasinya dari Pro 2 Jambi.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin. Mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Oke, Tom Pro 2, sekarang lanjut lagi yang ketiga ya. Hewan peliharaan populer dan manfaatnya untuk kesehatan mentalmu. Yang ketiga adalah ikan hias sebagai penenang pikiran. Tom Pro 2, apakah kamu tipe orang yang menyukai ketenangan? Membuat akuarium ini di sudut ruangan ternyata bisa jadi solusi alternatif. Melansir dari News in Health, menonton ikan berenang bisa menghasilkan perasaan tenang dan juga mengurangi stres. Ketika kamu merasa stres karena kerjaan, coba di Tom Pro 2 untuk rehat sejenak dan perhatikan gerakan lambat ikan di dalam air. Pikiran kamu dijamin bakal lebih adem. Jadi yang ketiga, hewan peliharaan populer ikan hias ternyata bisa bikin penenang pikiran. Tangan Pro 2, lanjut lagi ya, kita bakal ulas lagi nanti. Tangan Pro 2, hewan peliharaan populer juga manfaatnya untuk kesehatan mentalmu.

Oke, Tampra 2 lanjut lagi yang keempat ya, hewan peliharaan favorit dan manfaatnya untuk kesehatan mental. Yang keempat adalah burung kicau. Teman Pro 2, burung kicau sebagai terapi suara. Teman Pro 2 tahu ya, bagi sebagian orang mendengarkan suara alam bisa jadi cara terbaik untuk bisa beristirahat. Nah, burung juga menawarkan hal serupa langsung dari rumahmu. Kicauan burung di pagi dan sore hari bertindak sebagai terapi suara alami yang bisa menjauhkan teman Pro 2 dari gejala depresi. Melansir National Geographic, suara-suara alam termasuk burung itu memicu relaksasi dan menurunkan aktivitas bagian otak yang memicu stres. Nah, burung kicau manfaatnya sebagai terapi suara. Nah, teman Pro di Jambi, kita lanjut lagi nanti ya untuk hewan peliharaan yang populer, manfaatnya untuk kesehatan mental teman Pro 2.

Sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan. Agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

Oke, Dambro 2 lanjut lagi yang kelima ya. Hewan peliharaan populer dan manfaatnya untuk kesehatan mental, yaitu kelinci dan hamster. Peliharaan yang menggemaskan. Dambro 2, apakah kamu menyukai hewan kecil yang menggemaskan? Contohnya, kelinci dan hamster yang ternyata bisa jadi solusi kalau teman Prodo ingin mulai memelihara hewan. Memelihara kelinci atau hamster sangat baik untuk meredakan stres, juga melatih tanggung jawab. Selain itu, hewan-hewan itu sangat bagus untuk melatih rasa empati, kasih sayang, terutama jika di rumah ada anak kecil atau adik-adik. Nah, setiap hewan memiliki keunikan dan cara sendiri ya, teman Prodo ya, untuk menyembuhkan capek atau lelah kita. Ada kelinci dan hewan, anak kelinci dan hamster sebagai hewan peliharaan menggemaskan. Kemudian burung kicau terapi suara, ikan hias sebagai penenang pikiran, anjing sebagai penjaga setia, dan kucing sebagai sahabat pereda stres. Oke, teman Jambi, buat kami itu dia informasi hewan peliharaan populer dan manfaatnya untuk kesehatan mental. Dan teman Pro 2, masih lanjut lagi dari Pro 2 Jambi, dan kami informasikan tepat di formasi 18-17 Jawa Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang...

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Oke, Tampro 2 Jambi, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi untuk kamu di malam hari ini. Dan Tampro 2, informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Dan cuaca.
0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi malam hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Di dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur. Untuk informasi suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72 sampai dengan 95% dan arah angin timur laut sampai dengan tenggara kecepatan 6 sampai 18 km per jamnya. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tengah hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 25 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarolangun 2 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Itu informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
2: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Saatnya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

90,9 MHz motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di jaga malam nih teman Pro 2 di jam 20.13 waktu Indonesia Barat ya. Dan sama aku Evan nih teman Pro 2. Drakor. Tapi sebenarnya lagi banyak-banyaknya dracin ya, tapi ya drakor kayaknya banyak juga nih penggemarnya ya. Dan enggak pernah kehabisan penonton. Di zaman sekarang ini ya, menemukan pasangan terasa mudah gitu kalau dirasain. Kamu dapat menemukan mereka di aplikasi Kencan yang membantu menemukan pasangan ideal atau program yang dirancang khusus untuk mengatur kencan yang sempurna. Namun teman Pro 2, hal tersebut itu dikembangkan dengan cara modern dalam drama Korea. Dibantu teknologi yang canggih. Dan kamu gak hanya akan berkencan dengan manusia secara langsung, tapi juga sosok teknologi yang terasa sangat nyata banget. Nah, di sini teman Pro 2 kita bakal bahas drakor ya, yang menggabungkan kisah cinta dan teknologi. Ada Boyfriend on Demand. Ini di peringkat yang pertama ya. Kita singkat BOD. Wah. Ini menceritakan tentang Mirai atau Jisoo, seorang produser web webtoon ya, yang terlalu banyak bekerja. Dia tuh lelah dengan kisah klits romansa webtoon yang diproduksi perusahaannya. Tetapi ya, suatu hari dia tuh dapatin langsung uji coba layanan simulasi kencan virtual untuk merasakan kencan impiannya gitu. Ya, aku yakin semua orang punya kencan impian ya, yang dimana aku yakin banget semua orang tuh pengen ketemu orang yang sekali pandang aja langsung, wah dia ini orangnya gitu ya. Tapi ya nyatanya gak kayak gitu, gak semudah itu ya. Dia mendapatkan langganan uji coba dan apa yang awalnya hanya sekali aja berubah menjadi obsesi. Saat dia terseret nih ke dalam pusaran situasi romantis dengan satu demi satu pria tampan ya. Dan drama ini tuh adalah drama yang sederhana dan menyenangkan. Jisoo tuh memerankan karakternya dengan sangat baik. Sebagai seorang perempuan yang ya walaupun meskipun gitu ya sinis terhadap hubungan di dunia nyata, namun ternyata dia tuh belum menyerah pada cinta. Absolute Boyfriend. Wah, gimana nih? Dadai atau Minah gitu. Ini adalah seorang penata rias profesional yang diam-diam tuh berkencan dengan seorang selebriti yang namanya tuh Wang Jun, Hong Jung Yun. Selama beberapa tahun sampai dia memutuskan untuk putus dengannya. Dan dia tuh merasa kecewa dengan usahanya yang gak terbalas ya. Dia bersumpah untuk gak pernah menjalani hubungan lagi sampai dia bertemu dengan Humainon bernama 09. Yeo In-go yang telah dilatih untuk menjadi pacar ideal. Namun ya teman Pro 2, masalahnya tuh muncul nih ketika dia tuh belajar tentang emosi dan cinta yang berada di luar ranah robot. Jadi dia tuh robot gitu ya. Nah, ada kesalahan dalam operasinya ketika Wang Jun kembali dan yang kita dapatkan tuh adalah segitiga cinta antara orang pria, perempuan dan robot tuh teman Pro 2. Tapi gak hanya ini ya, drakor yang ngabungin cinta, kisah cinta dengan teknologi. Masih banyak nih teman Pro 2, stay Pro 2 FM.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat bullying diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Iya, Teman Pro 2 apa masih dijaga malam nih Teman Pro 2. Are You Human? Ini juga nih. Menceritakan tentang Nam Sin atau Seo Kang Jun, putra dari keluarga terkenal dan berpengaruh ya, yang jatuh koma setelah kecelakaan. Dan ibunya itu seorang ilmuwan terkenal, ahli kecerdasan buatan, AI gitu ya. Terus mereka itu menciptakan robot bernama Nansim 3 yang tampak persis seperti anaknya gitu ya, untuk mengamankan posisi dalam bisnis keluarga dan jaga warisannya tuh bakal tetap utuh gitu. Nah, robot tersebut tuh mempelajari tingkah laku Nansim dan mengambil alih posisinya di dunia nyata gitu, dalam bisnis dan untuk mengamankan warisan. Wah, gawat banget deh kalau memang ada kayak gini. Sebenarnya ini udah lama, udah ada nih yang kayak gini ya, kayak klon-klon ya. Kita lihat ya, di media sosial tuh banyak banget ngebahas tentang klon. Ya dari presiden itu, presiden Nono, presiden ini, ya dari gerak-geriknya, dari tubuhnya, wah banyak deh. Dan di cerita ini, si Kang Jun tuh berhasil nih membawakan perannya dengan baik dengan menampilkan dua sisi dirinya sebagai robot android dan juga manusia tuh nomor 2. Dan Hololove ini Godando ya, atau Hyun Min. Ini adalah seorang pengembang perangkat lunak yang brilian banget namun tetap tertutup gitu. Dan dunianya ya itu berputar di sekitar Holo sebagai AI holographic dan canggih gitu yang dia ciptakan jadi dirinya dan dapat diakses melalui sepasang kacamata. Dan keadaannya tuh berubah ketika kacamata Holo secara nggak sengaja jatuh ke tangan Han Seo-yeon atau Go Sung-hae, seorang profesional kacamata yang ironisnya menderita kebutaan wajah. Holo tuh menjadi teman yang sempurna baginya, yang terasa hangat, perhatian dan segala sesuatu yang sama sekali nggak maksudnya ya. Dan segala sesuatu yang sama sekali nggak seperti Nando gitu. Konflik sebenarnya tuh dimulai ketika ya Holo secara nggak sengaja jatuh ke tangan Han Seo tadi ya, dan Holo menjadi teman yang sempurna. Konflik sebenarnya tuh dimulai ketika Holo mulai mengembangkan perasaan yang nggak terduga, memaksa Nando tuh keluar dari persembunyiannya untuk menghadapi kenyataan tuh Teman Pro 2.

0: Bioskop ibu kota negara Perancis. 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris.
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Ada lagi Lovephobia. Lovephobia ini menceritakan tentang Yubi Ah atau Yun Wo, pencipta aplikasi AI yang dingin dan jenius banget gitu ya. Nah, dirancang sebagai pendamping romantis bagi para pria kota yang patah hati gitu tuh. Dan saat ini itu merekayasa kisah cinta viral yang dikurasi dengan sempurna. Karyanya itu mulai mengaburkan batas antara simulasi dan realitas, yang secara langsung tuh mempengaruhi kehidupan novelis Roman Han Sun Ho atau Kim Hyun Jin. Nah, drama ini tuh menyentuh sesuatu yang familiar sekaligus meresahkan ya. Dan kita melihat gimana nih ketergantungan pada teknologi yang semakin meningkat untuk mengisi kekosongan emosional. Bahkan ya ketika hubungan yang tulus semakin sulit dijalani. Nah, itu tuh teman Pro 2 beberapa drakor yang menggabungkan kisah cinta dan teknologi ya. Apakah kamu udah nonton? Kayaknya aku udah nonton yang Absolute Boyfriend ini nih. Itu pernah, tapi hanya di episode berapa gitu ya. Terus aku cepetin gitu. Nah, ternyata betul tuh ini Absolute Boyfriend nih, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti aku masih bakal tetap nemenin teman Pro 2 ya. Stay Pro 2 FM.

ngantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

perasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya, teman Pro 2 FM, di sini ada ciri-ciri kamu terjebak dalam toxic relationship ya, yang sering gak disadarin nih teman Pro 2. Hubungan yang sehat tuh seharusnya ya, itu membuat kita merasa dihargain, didukung, dan nyaman nih jadi diri sendiri. Namun teman Pro 2, kalau misalnya semua hubungan berjalan seperti itu, tanpa disadari ada banyak orang yang tetap bertahan dalam hubungan yang justru ngarah ke toxic. Ya, selain gak disadari ya, banyak nih orang yang sebenarnya tuh udah merasa kalau mereka tuh terjebak dalam toxic relationship. Namun ya, gak semudah itu nih untuk mereka keluar dari jeratan tersebut. Kalau misalnya dibiarin, hubungan yang gak sehat ini itu justru akan berdampak pada mental loh teman berdua. Gimana sih ciri-ciri kalau kamu terjebak dalam toxic relationship? Nah, yang pertama tuh sulit mengungkapkan pendapat. Kalau misalnya kamu dalam hubungan ya, pacaran gitu. Pas banget ya malam minggu ya. Nah, terus kamu ngerasa kayaknya aku punya pendapat. Ah, nanti gini nih, nanti gitu. Sebagai seorang korban yang terjebak dalam hubungan yang gak sehat, biasanya kamu kerap banget nih memilih diam karena takut mendapatkan akan ditolak, diejek, atau malah memicu pertengkaran ya. Dan akhirnya ya kamu akan lebih sering ngalah meskipun merasa gak nyaman atau dirugiin. Ketidakmampuan menyampaikan pendapat tuh membuat kebutuhan emosionalnya terus terabaikan. Dan dalam hubungan yang sehat, setiap individu itu memiliki hak nih untuk didengar, dihargai, dan nyampein perasaan tanpa rasa takut. Terus mengalami manipulasi emosional. Ini disebut ghosting ya. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pernah dengar istilah ini ya, ghosting ini itu merupakan bentuk manipulasi ketika seorang tuh dibuat meragukan ingatan ya, perasaan atau penilaiannya sendiri. Dan pasangan tuh mungkin akan menyangkal kejadian yang benar-benar terjadi dengan memutarbalikkan fakta gitu tuh. Atau mengatakan bahwa korban tuh terlalu sensitif. Ah, kamu sensitif banget sih gitu ya. Dan akibatnya korban tuh kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, dan semakin bergantung pada versi kenyataan yang disampaikan pasangannya. Hati-hati ya teman Pro 2, karena manipulasi ini tuh berdampak serius terhadap kesehatan mental kalau misalnya berlangsung dalam waktu lama. Tapi itu gak hanya ini aja ya, ciri kamu terjebak dalam toxic relationship. Stay Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Ya, teman Pro 2 FM masih di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Merasa selalu takut melakukan kesalahan. Seseorang yang berada dalam hubungan yang gak sehat itu sering banget merasa harus berhati-hati terhadap setiap perkataan dan tindakan. Karena ya, mereka sering banget melakukan pelaku suka membesarkan hal-hal yang kecil dan menyalahkan pasangannya. Korban ya, itu biasanya akan lebih khawatir terhadap hal-hal kecil yang akan memicu kemarahan, kritik, atau hukuman dari pasangan. Dan akibatnya ya, dia tuh bakal dihukum. Nah ini nih, ya hukumannya itu tuh nomor 2. Dia akan terus-menerus ngawasin perilakunya sendiri dan kehilangan rasa nyaman dalam hubungan. Dalam case satu ini ya, kalau misalnya dibiarkan dalam jangka panjang, rasa takut ini tuh akan jadi nimbulin kecemasan kronis dan menurunkan rasa percaya diri tuh nomor 2.

0: Kamu Tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya, kamu

Nah, teman Pro 2 FM, salah satu tanda hubungan yang berbahaya itu adalah ketika seseorang mulai menjauh dari orang terdekatnya. Hal ini bisa terjadi karena pasangan melarangnya berinteraksi dengan teman, bahkan hingga keluarga. Sebenarnya kalau kamu udah jadi seorang ibu, ini hal yang sangat sah banget, teman Pro 2. Atau kamu udah jadi ayah gitu ya, sebaliknya tuh. Tapi kalau misalnya kamu masih pacaran, baru mau kenal, apalagi kamu baru mau kenal gitu ya, kamu udah diisolasi, nah itu yang bahaya teman Pro 2, itu yang dinamakan toxic relationship. Isolasi sosial itu membuat korban kehilangan sistem pendukung yang sebenarnya itu dapat membantu melihat kondisi hubungan secara lebih objektif ya. Dan akibatnya korban tanpa ia sadari itu akan tergantung secara emosional kepada pasangan yang sikap toksik tuh, yang bersikap ini ya. Jadi jangan deh teman Pro 2, semoga kita semuanya gak ketemu sama orang kayak gini. Yeah. Semoga hubungan kita baik-baik aja ya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti aku bakal masih nemenin teman Pro 2 dengan, kalau tadi dengan drakor ya, dan ini dengan ciri kamu kejebak dalam toxic relationship. Nah ini nanti ada zodiak yang punya kebiasaan stalking di media sosial, apalagi di jam-jam segini nih teman Pro 2, itu banyak tuh yang kayak gitu ya. Stay Pro 2 FM.

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you. Ya. Yeah.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temen Pro 2. Pernah enggak sih diam-diam cari tahu media sosial gebetan, mantan, atau yang sedang menarik perhatian kamu? Nah, selama masih sebatas rasa penasaran dan enggak melanggar privasi. Kebiasaan ini tuh mungkin pernah dilakuin banyak orang ya dalam dunia astrologi. Ada beberapa zodiak yang disebut lebih mudah terbawa rasa penasaran hingga cenderung memiliki kebiasaan stalking ya dibandingkan zodiak lain. Yang pertama tuh ada Scorpio nih Temen Pro 2. Jadi kalau kamu lagi ada hubungan dengan mereka, langsung ditanyain ya. Apakah kamu ambil scroll atau lagi stalking orang-orang yang menarik perhatian kamu gitu ya? Scorpio itu menempatkan posisi teratas sebagai zodiak yang paling mudah nunjukin kecenderungan stalking ketika sedang jatuh cinta. Mereka mencintai seseorang dengan sangat dalam ya, sehingga terkadang tuh rasa penasaran dan keinginannya untuk terlalu dekat menjadi semakin besar. Dan perasaan tersebut itu muncul karena Scorpio itu memiliki ikatan emosional yang sangat kuat loh Temen Pro 2. Dan Scorpio itu juga dikenal protektif terhadap orang yang disayangi dia. Mereka tuh pengen banget gitu memastikan orang tersebut tuh baik-baik aja dan gak segan cari tahu beberapa hal tentang kehidupannya. Dan sikap ini nih yang terkadang membuat Scorpio tuh terlihat terlalu intens. Ya walaupun kayak gitu ya, niat Scorpio tuh biasanya berangkat dari rasa sayang dan kekaguman, bukan keinginan untuk menyakiti. Mereka hanya perlu belajar menjaga batasan agar perhatian yang diberikan tuh tetap terasa nyaman bagi orang lain Temen Pro 2. Dan ada lagi nih, di sini ada 3 ya. Nanti kita bakal cerita semuanya. Stay Pro 2 FM.

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai lebih dari 70 miliar rupiah, di mana nilai tersebut naik 10,1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, ranjungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran.

Nah, teman Pro 2 FM yang selanjutnya ini ada Taurus. Teman Pro 2, Taurus itu dikenal sebagai sosok yang sangat gigih ketika menginginkan sesuatu ya. Nah, jadi kita bisa tahu di sini ya, kalau misalnya dia tuh udah nyukai seseorang, maupun mereka cowok ataupun cewek gitu ya, laki-laki maupun perempuan, mereka nggak mudah menyerah dan akan terus berusaha mendekatinya. Keteguhan ini nih yang terkadang bisa terlihat seperti kebiasaan stalking ya. Taurus itu juga memiliki sifat keras kepala sehingga sulit mengalihkan perhatian kepada orang lain. Fokus mereka tuh sering tertuju pada satu orang yang benar-benar menarik hatinya. Hal tersebut membuat Taurus itu pengen banget mengetahui lebih banyak tentang sosok tersebut. Namun ya teman Pro 2, setelah hubungannya mulai terjalin, tapi ya Taurus itu bisa menjadi jauh lebih tenang. Tenang banget, adem banget gitu ya. Mereka gak lagi merasa perlu terus-menerus memperhatikan setiap gerak-gerik orang disukainya. Dan rasa aman itu membuat sisi positifnya berlahan berkurang dan akhirnya jadi paling tenang gitu ya dalam hubungan.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Nah, Tepang Pro 2 FM yang terakhir ya, ini ada Aries. Aries ini dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat dan blak-blakan. Ketika nyukain seseorang, mereka gak pandai menyembunyikan perasaan. Dan bahkan ya, mereka tuh cenderung nunjukin ketertarikan secara langsung. To the point gitu ya. Walaupun dia perempuan gitu. Sikap spontan tersebut itu terkadang membuat Aries terlihat terlalu antusias ya. Dan Aries itu juga gak takut nih ngambil langkah pertama untuk mendekati orang yang disukainya. Mereka tuh pengen mengetahui lebih banyak tentang sosok tersebut dan gak ragu nunjukin rasa penasarannya. Karakter yang penuh energi itu membuat pendekatan Aries tuh terasa sangat intens banget loh teman Pro 2. Ya walaupun kayak gitu ya, Aries tuh biasanya gak berlama-lama kalau misalnya perasaannya gak mendapat respon yang baik. Mereka lebih memilih bergerak maju daripada terus terjebak dalam situasi yang gak pasti. Hal tersebut itu membuat sifat antusias Aries berbeda nih dengan sikap yang benar-benar obsesif. Nah teman Pro 2 ya, itu tuh zodiak yang punya kebiasaan stalking di media sosial. Rasa penasarannya tuh sulit ditahan ya. Dan para peneliti bilang biasanya mereka stalking tuh di jam-jam segini tuh. Jadi kalau kamu punya kakak atau kamu punya adik yang mungkin ada di zodiak ini ya, bisa kamu lihat tuh di jam-jam segini lagi apa tuh. Intip aja dikit gitu ya. Wah, kayaknya bener nih ya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Kita akan ikuti judge musik ya hingga tutup siaran nanti. Stay Pro 2 FM.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskanmu.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

teman-teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.